lebedi apanama Ya pala dia banda ya pala dana matosa panama sre erade akwan biara wanama enam swa apana matua benevedi apanama ya pana edi ohoni amani enam edi kodana enam edi adela edi no menam and the day apanama